0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ويمنعون الماعون.
1: دعاء من هدايه dan ketakwaan.

Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف.

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berkesempatan melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Al-Qawaid Al-Muthla fi Sifatillahi wa Asma'ihil Husna, di mana kita masih berada pada pasal yang ketiga tentang kaidah-kaidah di dalam memahami dalil-dalil penetapan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita masih berada pada kaidah yang keempat yang menjelaskan tentang makna zahir dari An-nusus, makna zahir dari nas-nas sifat dan sikap manusia di dalam menyikapi zahir dari nusus as-sifat, nas-nas yang menetapkan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Al-Muallif rahimahallahu ta'ala al-Imam Ibn Utsaimin menyebutkan bahwa manusia terbagi menjadi

jadi tiga kelompok di dalam menyikapi, memaknai zahir, makna zahir dari nas-nas sifat. Kelompok yang pertama adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafus Saleh, yang mana mereka berada di atas kebenaran, mencocoki Alkitab wa Sunnah. Mereka memahami dan menetapkan zahir nusus yang benar, yang tepat sesuai dengan keagungan, kemuliaan, dan kesempurnaan Allah Azza wa Jal. Sementara kelompok yang kedua adalah Al-Mushabbihah Wal-Mumathilah, di mana mereka menganggap bahwa zahir dari makna atau makna zahir dari nas-nas sifat mengandung unsur tashbih, sehingga mereka pun mentashbih, menyerupakan, menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok Al-Mu'attilah, kelompok yang menta'til, menolak, menghilangkan sifat-sifat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena mereka menganggap bahwa makna zahir dari nusus sifat mengandung unsur tashbih, penyerupaan Allah dengan makhluk. Kemudian berlanjut mereka mengingkari, menolak, meniadakan semua sifat-sifat Allah agar Allah tidak diserupakan dengan makhluknya. Demikian anggapan mereka. Maka al-muallif rahimahullah membantah mazhab al-mu'attilah, menjelaskan beberapa sisi kebatilan, kerusakan, kesesatan mazhab al-mu'attilah, mazhab ahlu ta'til. Dan kita tahu di antara kelompok al-mu'attilah adalah al-jahmiyah, demikian pula al-mu'tazilah, termasuk al-ash'ariyah, kelompok ash'ariyah yang banyak di negeri kita ini. Nas'alullah assalam wal afiyah. Al-Mu'alif menyebutkan beberapa sisi penjelasan batilnya, rusaknya, sesatnya akidah dan mazhab Al-Mu'attilah di dalam menyikapi makna zahir dari nas-nas sifat. Kita telah baca tiga sisi penjelasan, ya. Penjelasan atau ya, sisi yang pertama, sisi penjelasan yang pertama bahwa annahu jinayatun 'alan nusus, perbuatan mereka ini adalah kejahatan terhadap nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah, karena mereka menetapkannya, menjadikannya sebagai sesuatu yang batil. Bahwa nas tersebut menunjukkan makna yang batil, yang tidak pantas bagi Allah. Sisi yang kedua, bahwa perbuatan mereka ini menta'til sifat-sifat Allah, menjadikannya sebagai atau menjadikan makna zahir dari nusus sifat sebagai tashbih. Ini adalah sarful kalam. Sarfu al-kalam ila al-batil, ila ghairi makna zahir. Memalingkan kalamillah wa kalamir rasul dari makna zahirnya. Sementara Allah Azza wa Jal berbicara kepada hamba-hambanya, berkomunikasi dalam ayatnya, dalam Al-Quran terhadap hambanya dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas, yang fasih, yang bisa dipahami, dimengerti oleh sang hamba.
Sehingga ketika memalingkan makna zahir kepada makna yang lain, yang tidak ditunjukkan, tidak dibenarkan oleh siyakul ayat, konteks ayat atau konteks hadis, maka ini adalah sarfun li kalamillah ila ghairihi. Memalingkan kalamillah, menyelewengkan makna kalamullah. Kemudian al-wajhu tsalits, memalingkan kalamullah dari makna zahirnya kepada makna yang bertentangan dengannya. Ini adalah perbuatan mengatakan, mengucapkan sesuatu atas nama Allah tanpa dasar ilmu yang hukumnya haram. Ya, memalingkan ucapan Allah, kalamullah dan kalam Rasulnya dari makna zahirnya kepada makna yang tidak ditunjukkan oleh konteks ayat atau hadis, yang bertentangan dengan makna zahirnya. Ini adalah perbuatan yang haram, yaitu mengucapkan sesuatu atas nama Allah tanpa dasar ilmu. Kemudian penjelasan yang keempat di dalam menunjukkan, menjelaskan batilnya mazhab ahlu ta'til bahwa memalingkan makna zahir dari nas-nas sifat ini bertentangan dengan prinsip Nabi dan prinsip sahabatnya radhiyallahu anhum, dan juga prinsip dan metode salafun as-salih, para a'immah pendahulu kita dari generasi tabi'in, tabi'it tabi'in dan seterusnya. Maka tentunya batil sebuah prinsip, cara, metode yang menyelisihi prinsip, metode generasi salaf, maka tentunya itu adalah batil. Karena kebenaran tidak diragukan lagi, ada pada kalamun Nabi, ada pada prinsip Nabi, prinsip sahabat, dan prinsip salafun as-salih. Kemudian al-muallif melanjutkan, qala rahimahullahu ta'ala al-wajhul khamis, sisi kelima di dalam menjelaskan batilnya, rusaknya mazhab al-mu'attilah. Qala ayyu qala lil mu'attil, disampaikan kepada seorang mu'attil, hal anta a'lamu billahi min nafsihi, apakah anda lebih tahu tentang Allah dibandingkan Allah? Fa sayaqulu la, tentu dia akan menjawab tidak. Ya, artinya yang lebih tahu tentang diri Allah adalah Allah jalla fi'ula. Thumma yuqalu lahu, kemudian disampaikan lagi kepadanya, hal ma akhbarallahu bihi an nafsihi sidqun wa haqqun, apakah apa yang Allah kabarkan tentang dirinya, Allah kabarkan, Allah sebutkan tentang dirinya, tentang sifat-sifatnya, tentang perbuatannya, tentang namanya, apakah hal itu benar, jujur, hak? Fa sayaqulu na'am, maka pasti dia akan menjawab na'am. Kalau dia mengatakan tidak, berarti hadza mutakabbir wa hadza na'am mujadil. Dia ini orang yang sombong, suka berdebat, hanya membela diri, maka tidak perlu berdiskusi dengannya, tidak perlu menyampaikan hujah-hujah kepadanya. Karena orang yang mujadil, yang mutakabbir, itu tidak menginginkan kebenaran. Ya, seorang yang suka jidal, suka berdebat,
dengan tujuan ingin membela dirinya, ingin mencari pembenaran, mengikuti syahwatnya, hawa nafsunya, ambisinya. Maka orang seperti ini tidak ada manfaatnya kita berdiskusi dengannya. Ya. Karena dia tidak menginginkan kebenaran. Sehingga tidak perlu menyampaikan kebenaran kepadanya. Berbeda dengan seorang yang memang ingin mengetahui al-haq, ingin mencari kebenaran. Seorang yang tersamarkan dengan syubhat. Hakikatnya dia ingin melepaskan diri dari syubhat tersebut. Dia ingin mencari mana yang benar, mana yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Model yang seperti ini jika dijelaskan, dijabarkan kepadanya, disingkap syubhat tersebut, biiznillah dia akan sadar dan akan rujuk kepada al-haq. Sehingga di sini dikatakan sebuah pertanyaan kepada hadzal mu'attil. Apakah yang Allah kabarkan tentang dirinya dalam Al-Qur'an? Karena dalam Al-Qur'an banyak al-akhbar, berita dari Allah tentang dirinya. Ya, tentang dirinya jalla fi'ala, tentang sifat-sifatnya, tentang perbuatan-perbuatannya. Apakah itu benar, jujur? Fasayaqulu na'am, dia pasti akan menjawab na'am, betul. Thumma yuqalu lahu, kemudian yang berikutnya disampaikan lagi kepadanya. Hal ta'lamu kalaman afsahu wa abyanu min kalamillahi ta'ala? Apakah Anda tahu di sana ada sebuah ucapan yang lebih fasih, lebih jelas dan gamblang dibandingkan ucapan Allah, kalamullah dalam Al-Qur'an? Fa sayaqulu la, dia akan menjawab tidak, tidak ada. Tidak ada sebuah ucapan, perkataan, penjelasan yang lebih jelas dan gamblang, lebih fasih dibandingkan kalamullah fi kitabih. Thumma yuqalu lahu, kembali disampaikan kepadanya. Hal tadhunnu annallaha subhanahu wa ta'ala arada an yu'miyal haqqa 'alal khalqi fi hadhihi an-nususi yastakhrijuhu bi'uqulihim? Apakah Anda mengira bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk membutakan al-haq dari makhluknya kepada makhluknya terkait nas-nas sifat? Ya, nas-nas sifat. Allah ingin membutakan kebenaran dari mereka, dari hambanya. Sehingga mereka tidak mengerti dan tidak tahu mana kebenaran dari nas-nas sifat tersebut. Liastakhrijuh, agar mereka sendiri, al-makhluk, yang bisa mengeluarkan kebenaran dengan akal-akal mereka. Apakah demikian sangkaan Anda, perkiraan Anda? Fa sayaqulu la, tentu dia akan menjawab tidak. Tidak mungkin Allah akan membutakan al-haq dari hamba-hambanya terkait dengan nusus sifat. Tidak mungkin. Karena Allah tabaraka wa ta'ala zat yang maha tahu tentang kondisi hambanya yang menginginkan hidayah kepada hambanya, sehingga Allah selalu menjelaskan, menyampaikan tentang kebenaran, demikian pula tanda-tanda kebenaran, alamat-alamat dan ciri kebenaran, serta dalil-dalil dan bukti-bukti kebenaran. Allah tidak membiarkan hamba-hambanya bingung mencari kebenaran. Allah tidak membiarkan hamba-hambanya tersamarkan sebuah kebenaran. Apalagi Allah sengaja membutakan kebenaran. Ta'ala Allah wa taqaddasa an hadza
Allah maha tinggi, maha suci dari yang seperti ini. Karena ini adalah termasuk aib, kekurangan. Yang mana Allah tentunya bersih, suci dari kekurangan ini. Sehingga pasti dia akan menjawab, la, tidak mungkin Allah membutakan kebenaran kepada hambanya, kepada makhluknya terkait dengan nusus sifat. Agar mereka sendiri yang mencarinya dan mengeluarkan kebenaran itu berdasarkan akal dan logika mereka. Hada ma yuqalu lahu bi'tibari ma ja'a fil Qur'an. Ini ya, pertanyaan-pertanyaan ini dilontarkan kepada hadzal mu'attil terkait dengan apa yang datang dalam Al-Qur'an, penjelasan Al-Qur'an tentang nas-nas sifat, tentang sifat-sifat Allah. Amma bi'tibari ma ja'a fis sunnati, adapun terkait dengan yang datang dalam sunnah, penjelasan sunnah tentang sifat-sifat Allah, fa yuqalu lahu, maka kita katakan kepadanya, hal anta a'lamu billahi min rasulihi sallallahu alaihi wasallam, fa sayaqulu la, apakah anda lebih berilmu tentang Allah, lebih tahu tentang Allah dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Pasti dia akan menjawab, tidak. Rasulullah lebih tahu, lebih berilmu tentang Allah dibandingkan aku dan yang lainnya dari manusia ini. Tsumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, hal ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah sidqun wa haqqun. Apakah yang dikabarkan, disampaikan, diberitakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam tentang Allah? Rasulullah menjelaskan tentang Allah, sifat-sifatnya, perbuatannya. Apakah hal itu jujur, benar, hak? Fasayaqulu na'am. Niscaya dia akan menjawab na'am. Thumma yuqalu lahu hal ta'lamu anna ahadan minan nasi ansahu li'ibadillahi min rasulillah. Apakah anda mengetahui di sana ada seseorang dari manusia yang lebih peduli dan memberi nasihat kepada hamba-hamba Allah dibandingkan Rasulullah? Apakah ada di sana selain Rasulullah yang lebih perhatian, lebih memberikan nasihat dan penjelasan tentang Allah dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fa sayaqulu la, dia akan menjawab, tidak. Rasulullah adalah ansahun nas, manusia yang paling serius semangat dalam memberikan nasihat, paling peduli dan perhatian kepada umatnya. Fa yuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya. Ini natijah dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, dijelaskan oleh al-muallif. Apa natijahnya, apa hasilnya, apa konsekuensi yang ingin kita tetapkan, kita ilzamkan, ya, kita ilzamkan kepada hadzal mu'attil. Wa yuqalu lahu idza kunta tuqirru bidzalika, jika engkau sudah menetapkan hal itu, ya, menetapkan tadi yang disampaikan melalui beberapa pertanyaan tersebut. Falimadza la yakunu indakal iqdamu wasyaja'atu fi itsbati ma atsbathahu Allah taala li nafsihi wa atsbathahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala haqiqatihi wa zahirihi la'iq billah. Kalau kamu sudah menetapkan demikian, maka kenapa engkau tidak memiliki keberanian dan sikap, ya, na'am, berani maju untuk menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya? Kenapa engkau tidak berani, engkau tidak yakin untuk menetapkan sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk dirinya dan ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi Allah secara hakiki dengan makna zahirnya yang pantas dan sesuai bagi Allah tabaraka wa taala? Kenapa tidak demikian engkau lakukan? Wa kaifa yakunu indakal iqdamu wasyaja'atu fi nafi haqiqatihi tilk
وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم. Lalu bagaimana mungkin kamu memiliki kesungguhan, keberanian di dalam menafikan hakikat dari sifat-sifat Allah, lalu engkau palingkan makna hakikinya, makna hakikatnya kepada makna yang lain yang bertentangan dengannya tanpa dasar ilmu, tanpa dasar hujjah. Nah, kenapa bisa demikian? Kamu tidak berani. Kamu ragu-ragu. Takut untuk menetapkan sifat-sifat Allah secara hakiki, apa adanya, sesuai dengan makna zahirnya. Ketika kamu membaca firman Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kamu merinding. Kenapa merinding? Kamu takut untuk menetapkan sifat wajah bagi Allah. Karena menurut anggapanmu bahwa menetapkan wajah bagi Allah ini bermakna tasybih, berkonsekuensi menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kok bisa Allah punya wajah, makhluk punya wajah? Berarti ada keserupaan, kesamaan. Wal'iyadzu billah. Ya, demikian dia takut. Tapi justru dia berani, tidak merasa khawatir saat menafikan, mengingkari, menolak hakikat sifat-sifat Allah. Ya, sifat wajah tadi. Dia berani untuk memalingkannya, memalingkan maknanya kepada makna yang lain, yang bertentangan dengan makna zahirnya, yang tidak ditetapkan oleh Allah, tidak ada penjelasan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dia melakukan itu tanpa dasar ilmu. Ini tentunya sebuah keanehan dan sebuah naam kesesatan. Qala wa madza yadurruka idza athbatta lillahi ta'ala ma athbatahu li nafsihi fi kitabih au sunnati nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam ala alwajhi alla'iq bihi fa akhadhta bima ja'a fil kitabi was sunnati itsbatan wa nafyan. Apa yang memudaratkan kamu? Apa yang merugikan dan mencelakakan kamu? Ya. Apabila kamu menetapkan bagi Allah sesuatu yang Allah tetapkan bagi dirinya dalam Al-Qur'an atau yang ditetapkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya, alal wajhil la'iq bihi, dengan bentuk yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah tabaraka wa taala, sehingga engkau berpegang dengan apa yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah, baik penetapan maupun penafian. Kenapa kamu tidak melakukan yang demikian ini? Kamu tetapkan apa yang Allah tetapkan. Kamu tetapkan kepada Allah apa yang ditetapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Allah. Kamu nafikan sesuatu dari Allah sebagaimana Allah nafikan sesuatu itu dari dirinya, atau yang dinafikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Allah. Kenapa kamu tidak melakukan demikian dengan cara dan bentuk yang tepat sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah? Kenapa Anda tidak berjalan berpegang dengan prinsip Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya,

dalam penetapan dan penafian. Kenapa engkau tidak berpegang dan berprinsip sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah secara zahirnya? Tentunya ini pertanyaan semuanya dalam rangka ilzam, ya, ilzam wa ibtal madhab ta'til, mengilzamkan dan menunjukkan batilnya madhab ta'til. Afalaysa hadza aslamu laka wa aqwamu li jawabika idza su'ilta yaumal qiyamah madza ajabtumul mursalin. Bukankah sikap seperti ini ya, yakni menetapkan apa yang Allah tetapkan, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, menafikan apa yang Allah nafikan dari dirinya. Demikian pula yang dinafikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dari diri Allah. Bukankah metode, sikap dan prinsip ini lebih menyelamatkan engkau dan lebih aqwam, lebih menguatkan kamu li jawabika, ya, lebih selamat dan menguatkan engkau dalam menjawab pertanyaan nanti di yaumil qiyamah saat anda ditanya, engkau ditanya, madza ajabtumul mursalin, apa sambutan dan jawabanmu terhadap para rasul, ya. Rasulullah atau para rasul menetapkan sifat-sifat bagi Allah apa adanya secara zahirnya, kamu tidak, kamu berbeda dengan rasul. Bagaimana nanti jawabanmu kepada Allah nanti di yaumil qiyamah? Berbeda jika kamu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau kamu menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, maka sangat mudah bagimu, gampang, kuat bagimu untuk bisa menjawab di hadapan Allah ketika Allah bertanya, kenapa kamu menetapkan sifat wajah bagi diriku? Kamu akan menjawab, na'am ya Allah, karena engkau ya Allah telah menetapkan sifat tersebut dalam Al-Quran secara zahirnya. Gampang. Nah, awalaisa sarfuka lihadihin nususi an zahiriha wa ta'yinu ma'nan akhar mukhataratun minka. Bukankah engkau saat memalingkan nas-nas sifat tersebut dari makna zahirnya, lalu engkau tetapkan dan tentukan makna yang lain, bukankah ini sebuah bahaya yang akan menimpa kamu? Ya, Allah menyatakan bahwa tangannya terbentang, bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha, sementara anda menafsirkannya, oh bukan tangan, ini adalah nikmat, ya, nikmat Allah. Maka bukankah perbuatan ini suatu bahaya besar bagimu? Naam. Qala fala'alla al-muradu yakunu ala taqdir jawabi sarfiha ghairu ma sarraftaha ilaihi. Naam. Maka sepertinya al-murad yang dimaksud yakunu ala taqdir jawazi sarfiha. Kalau kita katakan bolehnya ala taqdir jawazi sarfiha ghairi ma sarraftaha ilaihi. Kalau memang boleh untuk melakukan as-sarf, memalingkan makna zahir dari nusus sifat kepada makna yang lain, maka bukan yang engkau palingkan. Nah, mungkin saja akan jawabannya demikian. Oh, bukan ini. Nah, ketika kamu menyatakan maknanya, makna tangan adalah nikmat, Allah menyatakan, "Nah, bukan makna, maknanya bukan ini, yang lain." Nah, maka ini semuanya sebagai bantahan kepada al-mu'attilah, ahlu ta'til, dan menunjukkan bahwa mazhab mereka adalah mazhab yang batil. Mazhab yang batil.

yukhalif al-kitab wa sunnah wa yukhalif ma'alayhi salaful ummah. Kemudian al-muallif rahimahullahu ta'ala melanjutkan, faqala al-wajhu sadis, sisi keenam penjelasan batilnya madhab ahlu ta'til. Al-wajhu sadis fi ibtali madhabi ahli ta'til, annahu yalzamu alaihi lawazim batilah, bahwa madhab dan keyakinan al-mu'attilah ini memberikan konsekuensi-konsekuensi batil yang lain. Wa butlanul lazim yadullu ala butlanil malzum, maka batilnya al-lazim, suatu yang dilazimi itu atau lazim itu batil, maka yang dilazimi juga batil. Yang dilazimi batil, al-malzum batil. Nah, ketika keyakinan mereka tentang ta'til sifatillah, menta'til sifat-sifat Allah, ini memberikan konsekuensi batil, memberikan konsekuensi batil, maka menunjukkan bahwasanya keyakinan dan mazhab mereka ini batil. Fa butlanul lazim yadullu ala butlani al-malzum. Kemudian al-muallif rahimahullahu ta'ala akan menyebutkan beberapa lawazim batil dari mazhab at-ta'til. Ya, mazhab at-ta'til. InsyaAllah ta'ala akan kita baca penjelasan al-muallif terkait dengan lawazim batil ini dalam kesempatan berikutnya biiznillah. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan.

Cis, 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi al-akramin wa ashabihi wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar setia Radio Minhajul Athar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama kita semua memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, sehingga dengan itu semua kita bisa melaksanakan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tak lupa kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengaruniakan kepada kita nikmat waktu luang, sehingga di malam hari ini kita bisa kembali bersua di saluran resmi Radio Minhajul Athar, yang semoga dengan ini kita bisa kembali mendapatkan manfaat, kita bisa kembali membuka kalbu mendengarkan faidah-faidah yang akan disampaikan. Sahabat Radio Minhajul Athar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang sudah diumumkan bahwasannya malam hari ini kita akan mengadakan siaran ulang sejarah Ma'had Minhajul Athar Jember ya. Dikarenakan banyak pihak yang meminta agar siaran Albiri sejarah Ma'had Minhajul Athar itu diputar kembali. Nah, insyaallah ta'ala di malam hari ini kita akan mengabulkan berbagai macam permintaan tersebut di acara siaran ulang Albiri. Sudah diketahui insyaallah ta'ala bahwasannya Albiri yang akan kita putar di malam hari ini itu dikomandani atau ditemani oleh Ustaz Saifullah sebagai narasumber, sebagai MC, dan juga Ustaz Abdul Rahman Biak sebagai narasumber, dikomandani atau ditemani oleh Ustaz Saifullah sebagai narasumber, sebagai MC, dan juga Ustaz Abdul Rahman Biak sebagai narasumber, yang mana beliau adalah santri angkatan di Ma'had Minhajul Athar ini, di Ma'had. Nah, oleh itu, kepada pendengar setia Radio Minhajul Athar yang mungkin masih belum memi atau sempat mendengarkan kesempatan kemarin atau gak ingin merojaah serta memantapkan kembali sejarah Ma'had Minhajul Athar, bisa langsung ikut gabung bersama kami di siaran lang Albiri sejarah Ma'had Minhajul Athar. Dan insyaallah ada juga di malam hari ini kita akan bacakan berbagai pesan salam yang masuk ke kami di acara Albiri Klin, yang pada saat itu tidak bisa membacakannya dikarenakan waktu yang sangat fit ya. Saja kami meminta maaf atas hal itu, karena mau tidak mau kita harus menghentikan live Albiri pada waktunya seperti itu ya. Tapi insya Allah kita akan memberikan semua pesan tersebut di malam hari ini. Bagi pendengar yang mungkin pesannya belum sempat dibacakan, nanti kita menginginkannya kembali atau mengirim ping kepada kami agar pesan tersebut bisa naik ke atas ya. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kita akan dengarkan pesan ulang Albiri sejarah Ma'had Minhajul Athar Jember. Selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sallallahu alaihi wa sahbihi wa ma bi'ahum ihsan ila yamidin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat malam untuk pendengar radio Minhajul Azhar apapun berada. Semoga kita senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita juga senantiasa diberikan kesehatan dan mudahkan segala urusan. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menemani ruangan Anda dalam acara Albirri Malam Bincang dengan Interaktif dengan tema Sejarah Perjuangan Ma'had Minhajul Azhar yang biasa kenal dengan Ma'had Tafir. Taib, alhamdulillah sudah di studio Radio Minhajul Azhar narasumber atau pemateri kita pada malam hari, yakni Al-Ustaz Abdul Rahman yang biasa kita kenal dengan Al-Ustaz Abdul Yaq hafizahullah ala. Kita informasi untuk pendengar sekalian bahwa beliau merupakan salah satu pengajar Ma'had Minhajul Azhar. Beliau juga selaku murid atau kelas sekolah Madrasah Tarbiyatul Aulad yang khusus di pendidikan, yang khusus di bidang pendidikan anak. Beliau tentunya juga merupakan alumni atau lulusan dari Ma'had Minhajul Azhar. Dan yang paling pentingnya, beliau juga merupakan salah satu pelak sekaligus bagian di sejarah perjuangan Ma'had Minhajul Azhar itu sih. Langsung saja kami akan menyapa sebentar narasumber kita pada malam hari ini. Assalamualaikum, apa kabarnya malam ini?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik-baik semuanya. Alhamdulillah. Nah, selalu harga semua harapan para pendengar di acara malam ini.
0: Langsung saja kita mulai bincang-bincang kita pada malam hari ini. Para pendengar yang berbicara tentang perjuangan tentunya lepas sebuah pengorbanan, suka duka serta pahit dan masnya seburangan. Malam hari ini tidak hanya mendengar buah cerita masa lalu, namun di sini kita akan belajar tentang kelasan dan perjuangan dakwah ini. Langsung saja kita masuk pada segmen yang pertama, yaitu yang berkait dengan belum kami masuk pada segmen yang pertama, sedikit mukadimah atau pembuka yang akan disampaikan oleh sumber kita pada malam ini, kami persilakan. Baik. Sebelum masuk ke boleh kita ceritakan sedikit kenapa sejarah dakwah salafi di Jember ini penting untuk dokumentasi atau kita ketahui bersama.

0: Jazakallahu khairan Ustaz Saiful Am. Perlu kita tahu jadi ada penyampaian mengapa sejarah dakwah fiah terkhusus yang kita bahkan ini berkaitan dengan wilayah Jember untuk didokumentasikan dan lebih dari itu pula dalam rangka untuk diketahui generasi-generasi mbak kita pantir yang hidup sang ini bahkan di masa mendatang. Antara pesan yang mungkin bisa kami sebutkan pada kesempatan kali ini mungkin tidak lama, di antaranya mungkin yang pertama adalah dapat untuk jati dan identitas generasi muda dalam hal ini Pak Tolah yang sekarang ini mereka berjuang dalam rangka untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dalam siang lain mereka menyadari bahwasanya kebenaran yang atau kemudahan yang Allah berikan yang sang mereka dapatkan ini tidak terlepas dari sejarah malu. Dan pula yang kedua adalah dapat menghargai perjuangan mereka orang-orang tua kita semuanya yang dahulu mereka berjuang bersabar di dalam meniti dakwah salafiyah ini. Di antara alasan terdapat teladan dan pelajaran baik dari apa yang telah melakukan. Kemudian mungkin di antara alasan pula supaya mereka dapat membangun dakwah salafiyah ini ke depan, meneruskan di masa datang yang itu bisa mereka dapatkan apa yang mereka jumpai dalam sejarah perjuangan orang-orang mereka dahulu yang baru. Nah, demikian itu alanya sehingga sejarah dakwah salafiyah ini adalah satu yang perlu untuk difailkan, disimpan, kemudian dalam waktu khusus dibina pemahaman, pengetahuan, edukasi kepada generasi muda. Dan Ustaz Saiful.
1: Demikian tadi kita dengarkan latar belakang dokumentasinya sejarah perjuangan dakwah terutama di Manhajul Athar Jember si yang kita dengarkan tadi yang dipakan oleh sumber kita. Kita masuk pada segmen A, itu awal masuknya dakwah salaf yang diperkirakan pada 1908 atau 1988 sampai 1965. Taib, Ustaz, kalau kita mundur ke akhir tahun 1980-an, seperti apa gambaran umum kondisi dakwah Islam di Jember saat sebelum adanya istilah salafi dalam tanda kutip yang kita kenal saat ini?
0: Nah, sebelum kita jelaskan, perlu para pendekalian kami hormat mengetahui pula kaitan dengan sejarah salafi atau dakwah salafi di kota Jember ini khusus di tahun-tahun akhir tahun 80-an sampai tadi disebutkan pada tahun 1990-an secara kan

0: Nah, kita di sana pula ada salah satu manuskrip, demikian hasil apa pelajaran yang disampaikan oleh salah seorang dari apa orang tua kita di Jember sini, yang dikenal atau diringkas dalam sebuah bentuk tulisan buku kecil menyingkap sejarah dakwah salafiyah di Jember. Ini hasil manuskrip ya, hasil ambilan dari ceramah beliau. Dalam hal ini orang yang kita tuakan dalam apa berkaitan dengan sejarah dakwah salafiyah tidak terlepas dari sosok ini, sosok beliau yang kita kenal dengan Al-Ustaz apa Muslim Tamam hafizahullahu taala. Mereka beliau ini adalah salah satu pelaku sejarah yang dari sinilah kami mengambil menggali beberapa informasi yang bisa dikatakan informasi ini adalah informasi yang otentik, bisa dipertanggungjawabkan, disebabkan karena beliau sendirilah pelaku sejarah berkaitan dengan perkembangan dakwah salafiyah di Kota Jember. Demikian untuk berkaitan dengan kondisi dakwah salafiyah di Kota Jember di akhir-akhir tahun 80-an. Perlu diketahui para pendengar sekalian, di tahun-tahun tersebut bisa dikatakan bahwasanya dakwah salafiyah belum dikenal. Demikian pula ikhwan salafi juga belum ada ketika itu. Ini tersampaikan oleh dari beliau sendiri, Al-Ustaz Al-Fadil Muslim Tamam hafizahullah. Namun di tahun-tahun itu apa istilah kata salafi mulai terdengar seiring dengan adanya sebuah seminar. Naam, seminar yang diadakan oleh apa sekelompok komunitas kaum muslimin ketika itu, adanya seminar yang di antara peserta yang hadir di seminar tersebut adalah orang tua kita yang sekarang ini. Di salah satu pembicara pemateri yang disampaikan pada seminar tersebut, tersebutlah kata salafi, menjelaskan tentang perjalanan dakwah salafiyah. Dari sinilah mulai awal cikal bakal terdengarnya kata salafi di apa pendengaran orang tua kita ketika itu. Mereka bertanya-tanya dan berusaha untuk apa mencari dan mengkaji apa itu hakikatnya dakwah salafiyah, sehingga dakwah salafiyah belum ada secara kenyataan, belum ada, dan ikhwan salafi belum ada ketika itu. Demikian mungkin Ustaz Saiful. Nah,
1: taip, tadi sudah dipertegas oleh narasumber kita. Mungkin ada sebagian dari para pendengar mungkin penasaran, masa sih dakwah salafi itu sudah ada di pada tahun 1980-an? Sudah terjawab tadi oleh narasumber kita. Kemudian kita akan lanjut. Pada masa itu, Ustaz, ya, ada seorang da'i dari luar kota yang mulai rutin mengisi pengajian di Jember. Bisa diceritakan gak bagaimana suasana pengajian beliau waktu itu, yang kabarnya hanya dihadiri sekitar 10 atau sekian orang saja, Ustaz?
0: Nah, dari hasil apa manuskrip yang kami dapati, itu terjadi di awal-awal tahun 90-an sampai mendekati tahun 1995. Itu sudah mulai terdengar, sudah mulai berjalan pengajian-pengajian apa majelis taklim berkaitan dengan dakwah salafiyah ini. Di sana ada seorang dai yang memang secara rutin melakukan perjalanan safari dakwah, apa jadwal rutin beliau. Yang ini beliau memulai dari Jawa Tengah sana, kemudian melangsungkan beberapa kajian sesuai dengan jadwal beliau ke Surabaya, Jawa Timur, sempat ke Situbondo, kemudian mampir di Kota Jember ini. Ini di awal-awalnya. Di antara pelajaran yang beliau sampaikan adalah Kitab Tauhid karangan seorang Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ini cikal bakal di masa-masa itu. Naam. Yang hadir ketika itu ya bagaimana informasi yang kami dapatkan sekitar tidak lebih dari belasan orang, 10 atau

0: lebih atau kurang sedikit. Nah, itu sudah berjalan di tahun-tahun itu, di antara awal tahun 90-an sampai mendekati tahun 1995. Demikian Ustaz Saiful dan para pendengar sekalian. Nah,
1: baik, jadi di tahun-tahun itu sudah mulai ada kajian-kajian, walaupun hanya sedikit yang mendengarkan atau yang menghadiri kajian tersebut. Tayyip, ada kisah tentang upaya penangkapan sang da'i. Nah, ini kisah menarik, oleh oknum, seorang oknum. Bisa ajarkan kronologi kejadian itu, Ustaz? Dan apa pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian tersebut?
0: Nah, berdasarkan apa yang terdapat di dalam buku Menyikap Sejarah Dakwah Salafiyah di Kota Jember, ada sebuah kejadian yang tadi sempat disebutkan. Namanya saja dakwah salafiyah, tentunya di sana apa banyak musuh-musuh. Nah, musuh-musuh dakwah yang tidak menyukai tersebarnya berjalannya dakwah salafiyah di tengah-tengah kaum muslimin. Ada suatu kejadian yang tadi sempat disebutkan. Ada pihak oknum yang merasa terganggu adanya pengajian-pengajian yang berkaitan dengan apa usaha untuk memurnikan ibadah yang dilakukan bagi setiap individu muslim untuk selalu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah, berusaha untuk berjuang menegakkan sunnah dan menjauhkan atau menghindar dari berbagai kebid'ahan. Ini dakwah yang sangat dibenci oleh beberapa oknum yang ada di kota ini, sehingga ada upaya-upaya untuk melakukan usaha penangkapan. Oknum tersebut berusaha untuk menghubungi pihak Kodim, pihak Kodim, komando distrik militer di wilayah Kota Jember ini, untuk mengajak petugas tersebut untuk ke lokasi pengajian. Ketika itu berusaha untuk ditangkap ustadznya. Terjadi beberapa dialog di antara oknum tersebut dengan petugas. Petugas ini terheran-heran. Dia menyebutkan oknum tersebut, "Di sini ada aturan, Pak. Kalau mengapa sudah saling kenal, di antara mereka sudah saling kenal. Di negara kita ini ada aturan. Tangkap menangkap pun ada aturannya, ada suratnya. Tidak semena-mena untuk bisa menangkap begitu saja." Apa kata oknum tersebut? "Sudahlah, pokoknya yang penting ditangkap dulu. Urusan nanti sesuai aturan atau tidak sesuai aturan itu belakangan. Tangkap saja, Pak." "Oh," kata petugas tersebut, "mau menangkap orang itu saja harus dibeli ulangi kembali, harus ada surat menyurat." Di sini kita ketahui pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya petugas pemerintah dalam hari aparat keamanan itu pun mereka berusaha untuk sportif menjalani suatu ketetapan aturan negara sesuai dengan apa yang telah digariskan. Tidak semena-mena begitu saja melanggar aturan yang ada. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran pula bahwasanya prosedur yang memang harus dilaksanakan benar-benar komitmen untuk harus segera dilaksanakan. Demikian mungkin Ustaz Saiful, kalau memang nanti perlu ditambahkan lagi nanti bisa sambil berjalan. Ini hakikatnya kejadian yang sempat terjadi di waktu-waktu tersebut. Taip. Usaha untuk penangkapan salah seorang ustadz ketika itu.
1: Ini baru awal-awal kita berbicara tentang perjuangannya. Perjuangan Mahatma Jul Asar sudah mulai terasa, ya. Bagaimana penyikapan dari beberapa oknum terkait tentang dakwah kita ini. Taip. Selama 5 tahun pertama, Ustadz, Ma'had ini digambarkan berpindah-pindah tempat, kontrak sana, kontrak sini. Kesulitan apa yang kira-kira yang paling terasa di fase ini hingga pada akhirnya kita mendapatkan tanah wakaf pada tahun 1995 saat itu, Ustadz?
0: Perlu diketahui para pendengar sekalian di rumah, di masa-masa kurun waktu tersebut adalah masa-masa yang penuh perjuangan. Dakwah diharapkan terus berjalan. Naam, walaupun berpindah-pindah tempat, disilakan dengan kontrak sana, naam, kontrak sini. Itu sebelum tahun 95. Di bawah tahun itu dakwah salafiyah sudah berjalan. Naam, sudah berjalan sebagaimana yang tadi telah disebutkan, ada jadwal tetap dari seorang ustadz yang berasal dari Jawa Tengah mengadakan beberapa jadwal perjalanan safar dakwah beliau ke arah Jawa Timur sampai secara rutin mengajar di kota Jember, menghadiri atau memberikan kajian di beberapa ikhwan yang notabenenya mereka itu adalah orang-orang tua kita juga ketika itu. Naam, butuh perjuangan memang, kesulitan yang dirasakan, belum ada tempat yang tetap dan masih berpindah-pindah sebelum Allah memberikan sebuah karunia, kita mendapatkan tanah wakaf di tahun 1995. Namun sebelum tahun itu dakwah pengajian masih berpindah-pindah tempat, kontrak sana, kontrak sini. Kesulitan yang didapati tentu saja banyak, namun yang bisa kita ambil pelajaran dari sini adalah kesabaran dan perjuangan orang tua kita dahulu. Demikian mungkin.
1: Baik, demikian tadi sudah kita dengarkan kisah atau awal masuknya dakwah salaf yang diperkirakan mulai tahun 1988 hingga tahun 1995. Sebelum kami lanjutkan, kami informasikan kepada seluruh pendengar yang sedang mendengarkan acara kita pada malam ini, bagi pendengar yang ingin mengirimkan salamnya, mau kirim salam, bisa langsung ke nomor radio Minhajul Athar 089888 5988. Kami ulangi sekali lagi, bagi para pendengar yang ingin menyampaikan salam, bagi para pendengar, kami persilakan untuk menyampaikan melalui nomor 089888 5988. Taib, kita akan lanjut. Ini nampaknya semakin seru, baru awal-awal masuk dakwah salaf. Kita akan masuk pada segmen yang kedua, yaitu berdirinya ma'had. Ya, saya dikatakan ma'had di sini, nanti akan dijelaskan oleh narasumber. Ya, ma'had apa yang dimaksud? Ya, sekitar tahun 1995 sampai dengan 1999. Taib Ustaz, dari tanah kosong ya, sampai berdirinya masjid pada tahun 1998. Apa tantangan terbesar dalam proses pembangunan awal itu, Ustaz?
0: Nah, perlu diketahui para pendengar sekalian, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala di tahun 1995 dengan sebuah nikmat yang ada, kita bisa mendapatkan tanah wakaf di tahun itu, yang berdasarkan informasi yang kami dapati, data yang kami himpun, beberapa kabar yang kami dapatkan, luas tanah ketika itu seluas 4.215 meter persegi. Nah, ini cikal bakal akan berjalannya dakwah salafiyah di kota Jember. Alhamdulillah, dengan adanya tanah wakaf ini, harapan dari sebagian orang tua kita ketika itu akan menjadi kenyataan, walaupun waktu yang ditempuh hampir 5 tahun, Ustaz Saiful. Nah, dari tahun 1995 tanah wakaf yang alhamdulillah sudah dengan pertolongan Allah semata, ada seorang muhsinin yang memberikan sebagian hartanya untuk membelikan tanah wakaf tersebut, namun bisa terlaksana pembangunan mahat tersebut, dalam hal ini adalah masjid, di tahun 1995. Kurang lebih ada sekitar 5 tahun atau 3 tahun lebih masa penantian untuk bisa kita leluasa untuk membangun mahat yang kita katakan. Maka suka dukanya di tanah kosong sampai berdirinya masjid pada tahun 1998. Ini tentunya masa yang tidak pendek, masa penantian. Sudah punya tanah wakaf namun belum mampu untuk apa memanfaatkannya, menjadikannya di atas tanah tersebut apakah sebuah masjid ataukah sebuah bangunan yang bisa dijadikan tempat sebagai tempat berkumpul, sebagai pusat pendidikan ataukah pusat dakwah pengajian, belum bisa terlaksanakan. Yang baru bisa terlaksanakan di tahun 1998. Ini sebuah masa yang dinantikan karena masa-masa yang mungkin membutuhkan biaya yang besar untuk membangun fasilitas masjid atau minimalnya fasilitas mahat, sehingga belum bisa dibangun di awal-awal tahun 1995. Baru bisa dilaksanakan 3 tahun kemudian. Nah, 3 tahun kemudian. Ini beberapa proses apa tantangan yang dihadapi, butuh kesabaran, butuh perjuangan dan tetap bersemangat di dalam mengemban dakwah ini. Demikian mungkin Ustaz Saiful. Nah.
1: Taib, jadi dari awalnya sudah mendapatkan tanah wakaf, dari situ juga mendapatkan tantangan Ustaz ya.
0: Nah.
1: Jadi tanah kosong ini mau kita apakan gitu ya Ustaz.
0: Taib.
1: Dan pada akhirnya berdirilah masjid pada tahun itu Ustaz ya.
0: Tahun 1998, 3 tahun kemudian.
1: Taib, 3 tahun kemudian berdiri masjid di tanah wakaf tersebut, tepatnya pada tahun 1998. Tanggal 7 Februari 1999 disebut sebagai hari resmi berdirinya ma'had. Ya. Apa yang membuat tanggal itu begitu diingat oleh Ustaz? Ya.
0: Dalam hal ini adalah salah satu pelaku sejarah yang sangat diingat oleh beliau, yaitu Al-Ustaz Muslim Tamam. Tanggal ini sebuah tanggal yang mungkin beliau ingat sampai mau dikatakan di luar kepala. Nah, kami pun sendiri bahkan mungkin sebagian ikhwan-ikhwan yang lain itu sampai tidak ingat tanggal, bulan dan tahun tersebut. Ini sebuah momen yang mungkin menurut beliau adalah sesuatu yang sangat bersejarah, cikal bakal apa pengembangan dakwah salafiyah di Kota Jember, sehingga mungkin tanggal ini adalah sesuatu yang apa sangat penting bagi beliau untuk selalu diingat. Yang tepatnya tanggal 7 Februari 1999 itu resmi berdirinya ma'had, yang ketika itu yang kami tahu ma'had tersebut bernama Ma'had Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Yang ketika itu. Nah, nama ma'had tersebut yang memang di tahun-tahun itu lo kami alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa belajar di situ di tahun 1999, tepatnya di bulan Agustus di angkatan kedua. Nah, namun pendirian ma'had itu sebagaimana yang tercatat dalam sejarah 7 Februari 1999, ma'had ketika itu diberi nama ma'had Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang mungkin sekarang ini tetap dipakai oleh mereka. Demikian apa secara singkat informasi yang bisa kami sampaikan. Di tahun ini pula, namun di angkatan kedua penerimaan, di tahun ini ada dua kali penerimaan Ustaz Saiful. Setelah ma'had berdiri, alhamdulillah antusias dan kemauan yang tinggi dari para asatidah ketika itu dan para ikhwah pengurus untuk bisa menjadikan kesempatan emas ini yang berharga ini untuk benar-benar apa yang mereka inginkan sebelum ini, jauh-jauh berapa tahun yang lalu sebelum ini, untuk bisa menjadikan Kota Jember ini sebagai salah satu tempat terselenggaranya pendidikan dakwah salafiyah. Maka di tahun ini, tahun 1998 ini, Allah berikan kemudahan dengan adanya sebuah ma'had. Di tahun ini pula dua kali penerimaan, dua angkatan yang diterima. Di awal bulan Februari yang lulusannya ataupun di antara alumni adalah Al-Ustaz Safrijal. Ustaz Safrijal ini adalah angkatan pertama, kakak kelas ana. Beliau masuk di tahun 1999 di awal di bulan Februari ini. Ini angkatan pertama ini. Kurang lebih ada 8 orang semuanya sudah tidak tahu kemana, yang alhamdulillah masih istiqomah berusaha untuk apa berada di atas al-haq. Demikian yang ada sampai sekarang ini, yaitu al-ustad Safrijal. Nah, beliau ini angkatan pertama ini, walaupun dalam perjalanannya beliau apa dimanfaatkan untuk sebagai pengurus. Nah, kemudian di bulan Agustus dilakukan penerimaan angkatan kedua di tahun yang sama. Di tahun yang sama, maka kami pun ketika itu mendaftarkannya. Jumlah santri ketika itu berjumlah 12 orang. Namun yang tersisa sampai sekarang, wallahu ta'ala alam, kami tidak mengetahui ada selain dari kami sendiri. Demikian mungkin Ustaz Saiful dan para pendengar sekalian.
1: Taip, perlu diingat mungkin untuk para pendengar bahwa tanggal 7 Februari 1999 itu hari resmi berdirinya Ma'had. Namun belum menjadi seperti yang kita dengar ini saat ini, Ma'had Minhajul Azhar. Begitu Ustaz ya?
0: Nah, demikian. Ya, ya. Dan yayasannya pun apa tidak sama dengan yayasan sekarang. Yang kami tahu ketika itu nama yayasannya adalah Difa'u Anis Sunnah. Nah. Difa'u Anis Sunnah nama yayasan, nama pondok pesantrennya ketika itu adalah Ma'had Al-Imam, Ma'had Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala.
1: Baik. Nah. Kemudian pada tahun ini juga sudah dua kali dilakukan penerimaan santri baru gitu Ustaz ya.
0: Nah.
1: Ya. Tadi sempat disebutkan salah satu nama yaitu Ustaz Safrijal. Nah. Yang menjadi salah satu angkatan pertama di saat itu Ustaz.
0: Nah.
1: Ya.
0: Nah.
1: Barangkali nah. Ustaz Safrijal mendengarkan acara kita pada malam ini. Beliau adalah angkatan pertama berdirinya Ma'had pada tahun 1999. Begitu Ustaz ya?
0: Demikian.
1: Taip. Nah. Kita akan masuk ke segmen yang ketiga. Taip, sebelum kita masuk ke segmen yang ketiga, kami ulang kembali bagi para pendengar yang ingin menyampaikan kirim salam, mengirim pesan salam, bisa ke nomor radio Minhajul Azhar 089 83 kali 5983 kali.

0: Vape, sudah masuk beberapa pesan dari para pendengar pada malam hari ini. Kita bacakan yang pertama. Kirim salam dari Pak Hafid JGJ. Wah, Pak Hafid JGJ di Jember. Ini orang Jember ini. Ya. Saya agak salah fokus ini dengan namanya JGJ. Ya, mungkin ada pendengar yang tahu apa itu JGJ.
1: Itu ya. Kalau yang Anda tahu, JE itu ambil dari kata J.
0: Oh, J. Nah,
1: Ustaz. E itu G, JE yang berikutnya J. Jadi Jogjanya nih maksudnya.
0: Atau ya, Pak Hafid Jogja. Nah. Ya. Nah. Yang mendengar pada malam hari ini, buat Yusuf, Adam, Muhammad yang sedang menyimak acara di Jogja, semoga bermanfaat. Dan juga kepada seluruh pendengar, semoga selalu diberi istiqomahan di atas al-haq. Amin ya rabbal alamin. Taib. Kirim salam berikutnya dari saudara kita Abu Azkia Rafiq. Ya. Salam buat Azkia Besuki, takhusus kelas 2, tetap semangat. Ya, tetap semangat semua belajar ya. Berikutnya dari 085 04 kali 144. Ya. Bismillah, assalamualaikum. Ana Heri Abu Zubair di Wonosobo, Kota Dingin, Jawa Tengah. Masya Allah, jauh, pendengar kita ini jauh dari Jawa Tengah. Mau kirim salam buat Ikhwan Wonosobo yang bersama ulama. Semoga tetap istiqomah dan bersabar di atas al-haq. Dan juga yang sedang mendengarkan, salam kenal buat Ustadz yang sedang bertugas siaran. Jazakumullah khairan, tetap semangat, barakallahu fikum. Taib, itu tadi beberapa pesan yang... mungkin satu lagi Ustaz. Ya.
1: Enam.
0: Ini salam dari Imron Hamzah. Ini Ustaz Imron. Beliau juga pengajar Ma'had Minhajul Azhar. Sampaikan salam dari Abu Nawab untuk sahabat Ana Saifullah Lombok. Yang begitu pula untuk Ustaz Abdurrahman Biak. Semoga Allah Ta'ala berikan keistiqomahan kepada kita dan beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Taib, ini nampaknya pendengar sudah mulai penasaran dengan kelanjutan kisah kita pada malam hari ini. Kita akan masuk pada segmen yang ketiga. Segmen yang kita beri tema masa jebol pondok. Wah, ini sepertinya menarik ya. Nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita. Ujian dan solidaritas dakwah. Solidaritas dakwah pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002.
1: Nah,
0: Taib, langsung saja. Sempat menyinggung adanya sebuah peristiwa besar saat di luar Jember yang direspon dengan langkah solidaritas oleh para santri sampai dikenal istilah jebol pondok. Secara garis besar, Ustaz, bisa dijelaskan konteks dan respon yang diambil oleh Mahat ketika itu?
1: Nah, perlu sekali lagi para pendengar sekalian yang kami hormati. Di segmen yang ketiga ini mau dikatakan kami agak sedikit bebas dalam menyampaikan karena di masa-masa inilah kami yang terlibat dalam waktu-waktu sejarah tersebut. Nah, tahun 1999 sampai 2022. Keberadaan kami di Mahat Jember ketika itu yang masih bernama Mahat Al-Imam Asy-Syafi'i itu kami masuk mendaftarkan diri di angkatan kedua tahun 1999 tepatnya di bulan Agustus. Nah, sudah ada kakak kelas kami terlebih dahulu yaitu yang kami sampaikan. Nah, kami datang di tahun itu maka di tahun-tahun itulah kami bisa lapang luas dalam menyampaikan tidak sedikit hati-hati karena beberapa hal yang perlu kami sampaikan berbeda dengan beberapa segmen yang sebelumnya. Karena beberapa segmen yang sebelumnya itu adalah masa-masa yang memang kami sendiri tidak hadir, tidak berada di waktu-waktu tersebut. Di waktu ini ada istilah, ini pun kami baru dengar aja istilah tersebut, yang dikenal dengan jebol pondok. Perlu diketahui para pendengar sekalian, kami sendiri secara pribadi merasakan begitu nikmat. Ya, kami yang jauh dari sana, ujung timur Papua di masa-masa tahun-tahun itu, masa-masa yang perlu bergejolak. Terlebih lagi baru saja kita lewati masa-masa suatu musibah besar di negeri ini, yaitu di tahun 1998-1999 yang kita dengar apa, kita kenal dengan masa apa, masa penyerangan para kiai dukun santet gitu ya itu. Nah, kedatangan kami di sini pun banyak tantangan dan banyak cobaan pihak-pihak yang berusaha untuk menahan kami, dari saudara-saudara kami dari orang Jawa pula yang bernomosili di sana di timur Papua sana, mereka menghalangi jangan di sana tuh lagi ramai berkaitan dengan musibah besar itu. Namun karena semangat yang tinggi, semangat juang yang tulus, kami pun apa memberanikan diri di tahun itu. Kami sangat merasakan hampir 7 bulan kami mengikuti pendidikan yang hampir-hampir sudah kami fokus dengan pelajaran yang ada sekitar 12 teman kami seangkatan tersebut. Namun sesuatu yang sangat kami rasakan ketika itu, ada kejadian besar yang tadi disebutkan istilah masa jebol pondok, yaitu sebuah masa yang mau tidak mau kami terpanggil. Dakwah Salafiyah ketika itu secara umum yang tentunya berpusat di Pulau Jawa itu apa, terpanggil dalam sebuah misi untuk menolong saudara-saudara mereka yang ada di wilayah timur, dalam hal ini di kota Ambon. Nah, secara garis besarnya mau dikatakan hampir mayoritas kita para tulab, walaupun itu sedikit, angkatan pertama 8 orang, angkatan kedua 12 orang, dilengkapi, digenapkan dengan beberapa ikhwan yang ada di seputar kota Jember, ataukah di Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, itu bersama-sama untuk merespon apa yang dikenal dengan apa panggilan membantu saudara-saudara mereka yang ada di Ambon. Secara global demikian, Ustadz Saiful.
0: Demikian tadi sudah kita dengarkan paparan dari narasumber kita, bahwa pada segmen ini beliau sendiri yang mengalami kondisi itu, Ustaz, ya.
1: Ya,
0: kita kembali sedikit, Ustaz, di tahun 1988. Tadi disebutkan bahwa awal masuk dakwah. Begitu, Ustaz, ya. Tapi di saat itu, di tahun tersebut, di tahun 1988 tersebut, belum ada dakwah tadi, Ustaz, ya.
1: Dakwah Salafiyah belum dikenal, belum ada.
0: Belum ada dan belum dikenal, Ustaz.
1: Mungkin bisa kita pastikan juga, bukan sekedar di Jember, namun di Indonesia. Dalam khusus ini kiblatnya di Pulau Jawa, hampir-hampir mungkin belum ada ketika itu. Yang kami ketahui demikian, wallahu taala alam demikian.
0: Baik. Nah, begitu para mendengar, di tahun 1988 kami kasih tanda kutip, belum ada dakwah salaf, begitu, Ustaz, ya.
1: Di Jember, di kota
0: di, Jember. Di kota Jember ini. Baik. Berikutnya, bagaimana kondisi ma'had di Jember sendiri waktu itu, Ustaz? Sampai kosong, katanya sampai kosong, Ustaz. Ya. Dan siapa yang tetap tinggal untuk menjaga ma'had saat itu?
1: Kalau dikatakan ma'had dalam kondisi sampai kosong, tidak demikian. Tidak benar, karena apa, pihak ma'had dalam ini pengurus, asatidah, dan juga mereka-mereka yang memiliki tanggung jawab untuk mengurus ma'had itu dilakukan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga ma'had itu tidak kosong. Ketika itu memang mayoritas para tulab, mayoritas para tulab berangkat dengan ikhwan dan pengurus. Ada mayoritas pengurus pun berangkat. Beberapa pengurus ma'had berangkat ikut meninggalkan pondok, berangkat. Beberapa ikhwan di kota Jember mayoritasnya berangkat. Demikian pula Lumajang, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi. Namun kalau dikatakan sampai kosong, tidak demikian. Karena di sini yang diamanahkan untuk menjaga pondok adalah salah satu ustadz kami pula, yang mana beliau pun termasuk dalam pelaku sejarah ketika itu, yang alhamdulillah beliau ini yang diamanahi untuk bisa menjaga pondok dan menjaga sebagian santri yang masuk dalam kategori angkatan ketiga, adik-adik kelas kami. Kami belajar selama 7 bulan, satu semester kayak setelah penerimaan rapot. Namun setelah masuk itu kondisi kegiatan belajar mengajar sudah hampir-hampir mau dikatakan tidak berjalan, karena kegiatan keseharian hampir apa diisi dengan berbagai kegiatan apa latihan. Begitu keberangkatan di awal bulan Mei, maka salah satu pengurus ustadz kami pula, yaitu Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Ammar Yasir, beliaulah yang diamanahi untuk menjaga mahad dengan sebagian santri angkatan ketiga. Dari angkatan kami ada juga yang tinggal karena memang usianya masih muda. Nanti pada waktu-waktu mendatang beliau pun dikirim. Namun ketika itu tidak benar kalau sampai kosong. Nah, beliau yang diamani yaitu Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Ammar Yasir yang ditugaskan oleh pihak mahad ketika itu untuk mengurusi segala sesuatu yang berkaitan dengan pondok, mengurusi dakwah di Kota Jember, baik yang di pondok maupun dakwah yang ada di sekitar Kota Jember. Kemudian mengajar sebagian santri-santri yang masuk di angkatan ketiga. Demikian Ustaz Saiful.
0: Baik, masya Allah, tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Abdurrahman bahwa kondisi ma'had saat itu tidak sampai kosong ya Ustaz ya. Bahkan ada salah seorang ustaz kita yang diamanahi untuk tinggal menjaga ma'had saat itu, yaitu Ustaz Abu Ammar Yasir, yang beliau saat ini selaku mudir atau kepala sekolah dari lembaga Tahfidzul Quran di ma'had kita Ustaz ya.
1: Baik.
0: Selama masa kepergian tersebut berlangsung, apa dampak yang nampak terhadap kebersinggungan dakwah di ma'had Jember saat itu?
1: Nah, perlu juga para pendengar ketahui, keberangkatan kita ke daerah Ambon, terus sebut saja kita Ambon, nah, itu dilaksanakan oleh beberapa pihak yang berangkat, baik pengurus maupun santri maupun ikhwan. Namun perlu diketahui di sini bahwasanya mereka-mereka yang sudah berkeluarga itu diberikan kesempatan hanya kurang lebih minimalnya 4 bulan di sana, kemudian balik kembali. Sehingga masa kekurangan ataupun apa kekurangan mau dikatakan sampai kosong di masa-masa itu insya Allah bisa tertutupi dengan 4 bulan kemudian, karena akan pulang beberapa pengurus, beberapa ikhwan, dan notabenenya mereka adalah yang sudah berkeluarga. Dengan pulang kepulangan mereka ini tentunya sangat berpengaruh dengan misi dakwah di Kota Jember. Ustaz Yasir tetap mengajar para tulab angkatan ketiga di Jember. Kemudian datangnya para pengurus, sebagian pengurus dan hampir mayoritas pengurus karena mereka sudah berkeluarga. Kami sendiri masih di sana sampai selesai karena kami ketika itu masih bujang, datang dan mengurus dakwah di sini. Pengaruhnya sangat apa signifikan berkaitan dengan perkembangan dakwah di Jember, khususnya bagi kaum muslimin yang memberikan simpati. Ada sebagian mereka yang sampai sekarang ini akibat simpatinya mereka ketika itu dengan mahat kita, karena mahat yang berjuang apa membela kaum muslimin. Tidak sampai di situ saja, beberapa anak-anak usia SD, usia TK, usia SD yang dari Ambon dikirim ke sini untuk diajari, maka sebagian kaum muslimin, beberapa kaum muslimin itu simpati dan memberikan dukungan. Jadi di sini ada pengaruh dakwah kepada mereka. Minimalnya hakikat dakwah salafiyah itu sudah mereka dapatkan. Nah, demikian mungkin Ustaz Muslim, pengaruh keberlangsungan dakwah dan mahad di Kota Jember ketika mayoritas kami berangkat ke Ambon.
0: Taip, jadi walaupun sebagainya berangkat meninggalkan mahad Ustaz ya, tapi dukungan dakwah itu sangat terasa Ustaz ya dari para simpatisannya.
1: Terbukti juga ada sebagian ikhwan yang kami ketika masih di Jember itu gak kenal. Dia mungkin masih awam. Kami kenalnya di Ambon. Ada sebagian ikhwan yang sini Fulan sampai sekarang masih ada bersama kita. Dahulunya kami gak kenal, masih belum. Dengan simpatinya mereka terhadap Mahat, terus dengan kondisi program-program Mahat, akhirnya mereka mau bergabung dengan Mahat menjadi ikhwan, kemudian ikut juga berangkat ke sana di Masya tahun-tahun Allah. Berikutnya.
0: Luar biasa. Nah, ini salah satu dari atar atau buah dari sebuah perjuangan. Setelah beberapa waktu, akhirnya para asatizah dan santri kembali ke Jember ini, Sat. Apa yang mendorong keputusan untuk kembali dan melanjutkan dakwah di sana, di sini, Sat?
1: Di Jember sini.
0: Di Jember sini.
1: Ya, di antara faktor terbesar ya, di antara faktor terbesar yang kami ketahui adalah apa, keseriusan dari pemerintah. Pemerintah Indonesia ketika itu lebih serius di dalam menangani masalah konflik di Ambon. Kalau awal-awal dulu perhatian mereka lebih bisa dikatakan berpihak kepada pihak Nasoro, namun dalam perkembangan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pemerintah kita semakin baik di dalam menyelesaikan konflik ini, sehingga asatidah merasa mungkin apa sudah saatnya untuk kita kembali ke pondok masing-masing untuk berkecimpung di dunia dakwah, berkecimpung di dunia pendidikan, berkecimpung di dunia sosial yang berkaitan dengan dakwah itu sendiri di masing-masing kota yang ada di Jawa, termasuk di kota Jember. Faktor terbesarnya adalah semakin kondusifnya keadaan di kota Ambon. Demikian. Namun tidak meninggalkan dakwah di kota Ambon itu sendiri. Dulu sebelum kasus terbesar ini, kota Ambon yang sangat jauh yang kami lihat ketika itu, dan kami pun termasuk asal dari sana, sempat beberapa kali berkunjung ke kota Ambon di masa-masa sebelum itu. Kondisi kota yang keadaannya hampir-hampir kaum muslimin itu sangat jauh dari syariat Islam, tidak berusaha untuk mengembangkan syariat Islam. Dengan kejadian ini Allah memberikan hikmah yang besar. Di balik ini kita ketahui bahwasanya dakwah salafiyah setelah itu berkembang pesat di kota Ambon sampai sekarang, alhamdulillah. Demikian Ustaz Saiful.
0: Di antara faktor pendorong tadi, Ustaz, ya, kondusivitas yang sudah mulai membaik di saat itu, Ustaz. Dan dakwah di sana pun tetap berjalan, Ustaz, ya, dan berkembang begitu.
1: Demikian sampai sekarang yang kita ketahui semua, dan mungkin para pendengar pun mengetahuinya. Ada juga mungkin yang mendengar dari kota Ambon.
0: Ya, mungkin ada
1: beri komentar.
0: Pendengar kita yang dari Ambon. Sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, ya, barangkali ada pendengar kita dari Ambon yang mengirimkan salam ini, kita akan baca-baca kirim salam dulu. Bagi yang belum mengirimkan salamnya, bisa ke nomor 089 83 kali 59 83 kali. Taib, kami akan bacakan beberapa pesan yang sudah masuk ke nomor Radio Minhajul Athar. Dari mana nih? Dari Mangli, Jember. Jangan-jangan beliau ini juga pelaku sejarah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Rafib, Mangli, Jember. Semoga para salafiyin segera disatukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, itu yang kita harapkan semua. Amin. Tayyib, salam berikutnya dari Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sapa kami haturkan untuk narasumber malam ini, yakni Al-Ustaz Abdurrahman Biak, hafizahullah ta'ala. Masya Allah, jazakumullah khairan atas segala faedah dan informasi yang telah disampaikan. Semoga para perintis ma'had dan perintis dakwah as-salafiyah di Jember memperoleh pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala atas segala upaya dan perjuangan yang telah mereka lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salam juga untuk Ustaz Saiful selaku MC dan seluruh kru RMA yang bertugas malam ini, semoga terus semangat. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Wa jazakumullah khairan wa antum wa barakallahu fiik. Masya Allah, ini luar biasa. Kemudian salam berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat Nara
2: Sumber.
0: Buat Nara Sumber. Buat Nara Sumber pada malam hari ini, yaitu Ustaz Abdurrahman Biak. Dan salam kenal juga buat yang bertugas pada malam ini, yaitu Ustaz Saifullah, hafizakumullah ta'ala. Tadi ada penyebutan Mahat Imam Syafi'i yang dipakai mereka. Mereka ini siapa? Ya, mereka ini siapa? Ya, nanti akan kita bahas pada segmen-segmen berikutnya. Mohon bersabar para pendengar, nampaknya semakin penasaran. Dan salam buat saudara-saudaraku yang di mana saja yang berada, di mana saja berada yang sedang mendengarkan radio Radio Menajil Asa pada malam ini. Dan salam juga buat asatidah kita Ustadz Abu Fuad Gorontalo. Ustadz Abu Fuad Gorontalo semoga mendengarkan. Ustadz Abu Jundi dan Ustadz Muhammad Surur di Jambi, di kota Jambi. Ustadz Muhammad Surur semoga mendengarkan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sudah kita bacakan beberapa pesan yang masuk ke nomor Radio Menajil Asa. Nah Ustadz, ini antusias para pendengar nampaknya sudah mulai terlihat. Ustadz sudah mulai bertanya tentang nama-nama ma'had, kemudian siapa mereka. Nanti akan ada segmen sendiri Ustadz ya, akan kita akan bahas. Tapi jangan kemana-mana para pendengar, kita akan lanjut kembali pada segmen berikutnya, yaitu segmen yang keempat, yaitu Bangkit Kembali. Ini Bangkit Kembali dan Daurah Nasional pertama di tahun 2022 dan 2000 sampai tahun 2023 Ustaz.
1: Nah.
0: Ya. Salah seorang asatidah disebut mulai merajut kembali ma'had pada tahun 2022. Ya. Bagaimana proses kembalinya melanjutkan tarbiyah dan dakwah tersebut Ustaz?
1: Ya, proses kembali melanjutkan dakwah dan tarbiyah perlu juga diketahui bahwasanya latar belakang kita ini bermacam-macam. Ya. Ada dari kalangan asatidah, ada dari kalangan para tolabah, tulab, para santri, ada pula dari kalangan ikhwah. Kembali merajut dan kembali kepada kegiatan belajar mengajar tarbiyah, asatidah berusaha kembali ke asal muasalnya mereka, yaitu sebagai pengajar, rindu dengan apa diadakannya kembali, dimulainya kembali tarbiyah mendidik anak-anak salafiyin. Demikian pula kami yang sebagai santri ketika itu juga berantusias untuk kembali dan melanjutkan pelajaran kita. Demikian pula para ikhwah yang sebelumnya sangat begitu lama waktunya mereka meninggalkan keluarga ataupun meninggalkan pekerjaan, berusaha untuk kembali ke kegiatan asal mereka untuk membenahi semuanya. Intinya semua itu adalah membenahi dan memperbaiki dan memulai kembali dakwah salafiyah yang mau dikatakan sempat mengalami kesepian karena mayoritas kita tidak berada di kota Jember. Demikian mungkin Ustaz Saiful.
0: Taib, ini semakin menarik. Bahwasanya alumni dari Ambon justru milih tetap mondok Ustaz, bukan pulang ke rumahnya. Kami ulangi, banyak alumni yang alumni dari Ambon justru memilih mondok, tetap mondok, bukan pulang ke rumah. Kenapa semangat itu begitu kuat saat di kalangan mereka?
1: Yang kami lihat ya, usia-usia mereka ini adalah usia-usia yang sudah mapan, usia di atas 18-19 tahun ke atas. Ini semuanya kembali kepada angan-angan mereka, cita-cita mereka yang datang dari sanubari lubuk hati yang dalam, keinginan untuk memang jalan terbaik yang harus mereka tempuh adalah dengan cara belajar. Mereka alami beberapa momen-momen kejadian ketika di Ambon mungkin tidak bisa tahu hukumnya ini, misalnya tidak tahu hukumnya itu, dengan bermuamalah, bergaul dengan sesama ikhwan di sana, mereka menjadi sadar bahwasanya sungguh mereka sangat jauh dari ilmu selama ini. Mungkin sebelum ini mereka adalah orang yang sibuk dengan pekerjaan, orang yang sibuk dengan usaha yang mereka lakukan, namun dengan berkumpulnya mereka di suatu momen yang ada di kota Ambon, mereka sadar melihat kekurangan apa yang ada pada diri masing-masing dari mereka, sehingga mereka berantusias. Peluang dari sana, selesai dari kegiatan di Ambon, bersepakat dengan semangat yang kuat untuk mondok. Walaupun usia mereka sudah besar, Ana sendiri kembali itu pada usia 28 tahun. Teman-teman kami ada yang di bawah itu 26, 25, 24, ada yang 20. Namun perlu ada catatan sendiri, ini semuanya kembalinya kepada kesadaran, bukan ada dorongan dari siapa. Beda dengan mungkin generasi sekarang mau dikatakan bisa setengah orang tua, setengah mereka atau mayoritasnya orang tua, sedikit dari yang ada dari mereka niatannya. Namun ketika itu yang kami dapati itu murni datang dari sanubari mereka, niatan yang tulus dari mereka, kemauan, semangat yang besar dari mereka. Sementara orang tua mereka-mereka ini mungkin punya tujuan yang lain, tujuan dunia, tujuan pekerjaan ataupun tujuan pendidikan umum, namun tidak bisa mengendalikan anak-anak mereka. Akhirnya mereka pasrah dengan mungkin diiringi dengan doa dari para orang masing-masing orang tua, mereka pun melangkahkan kaki untuk mondok. Demikian. Ada yang memang dahulunya adalah santri, ada yang dahulunya adalah bukan santri, murni pemuda atau ikhwan biasa dengan pengalaman yang mereka rasakan, pergaulan sesama ikhwan di Ambon yang selama ini mereka tidak dapatkan mungkin di Jawa atau di tempat asal mereka, terbesit untuk niatan untuk mondok. Demikian mungkin itu faktor terbesar datang dari masing-masing mereka. Nah,
0: taib, ya, latar belakang murni dari kemauan sendiri, Ustadz, ya. Taib, Mahat sempat mengadakan daurah nasional. Wah, ini menarik, kita sudah masuk pada fase daurah nasional pertama pada tahun 2003 di tengah krisis air, Ustaz. Wah, ini menarik ini. Daurah nasional, kemudian ada krisis air. Mungkin Ustaz bisa sampaikan kepada pendengar bagaimana panitia dan santri mengatasi keterbatasan air tersebut.
1: Sebelum terlaksananya daurah nasional pertama, mengapa kita katakan daurah nasional pertama? Karena memang pertama kali diadakan. Pertama kali diadakan setelah kembalinya semuanya para asatidah ikhwan dan para santri dari Ambon kembali ke masing-masing tempat untuk kembali memperbaiki, membangun pendidikan, tarbiyah dan dakwah di masing-masing tempat. Para asatidah mengadakan koordinasi satu dengan yang lainnya dari tempat yang berbeda. Mereka sepakati untuk mengadakan daurah nasional pertama. Berbeda dengan daurah nasional pertama yang diadakan oleh Yayasan Asyariah, beda. Ini daurah nasional pertama yang ketika itu belum ada Yayasan Asyariah. Dikatakan pertama karena belum ada sebelumnya, dan mungkin yang terakhir pula, karena setelah itu ada daurah nasional yang tapi di bawah Yayasan Asyariah. Demikian. Di tahun 2003, perlu diketahui kondisi pondok kami ketika itu yang ada di selatan itu kondisi yang memang sangat prihatin ketika musim kemarau. Bukan saja kejadiannya di daurah, namun di kesehariannya kita hidup ketika musim kemarau itu sangat ekstrim kekurangan airnya, sumur-sumur pada kering. Menjelang daurah sudah diadakannya sumur bor yang mungkin dengan harapannya itu bisa memfasilitasi menampung kebutuhan air yang ada terkhusus pada masa daurah nasional. Namun karena di musim kemarau yang panjang di bulan-bulan September, Oktober, November itu tidak mampu untuk mensuplai air yang cukup, bahkan mengalami kekurangan, sedotannya kurang. Di sisi yang lain, kalau datang musim ini kami sampaikan kondisi pondok di sana. Di sisi yang lain, ketika musim penghujan ada masalah tersendiri juga. Nah, musim kemarau kurang air, kita berusaha bagaimana asatidah dan pengurus mendapatkan sumber air. Kalau selain daurah nasional, momen daurah nasional di luar dari itu mungkin bisa dapat kita dapatkan, namun memang masih kurang. Ada penambahan beberapa titik dari sumur bor, namun walaupun kurang masih bisa tertangani. Berbeda dengan ketika adanya daurah nasional pertama tahun 2003, berkumpulnya 6 jumlah yang besar otomatis membutuhkan jumlah air yang cukup. Nah, di sini masalah tersendiri. Selain sudah menambah titik sumur yang ada, kita pun berusaha untuk memakai sumur-sumur yang ada di masyarakat tetangga. Itu pun habis juga. Itu pun habis sampai tidak kami ini dengan cara mengeluarkan biaya untuk membayar sumur-sumur tetangga di masyarakat sekitar. Yang lebih riskan lagi karena krisis air, sampai kita melakukan pengambilan air dengan cara kita mengadakan atau membeli, wallahualam, adanya tandon yang besar kita naikkan ke atas pickup ketika itu untuk mencari sumber air di sungai-sungai yang ada di sini. Yang Anda ingat itu ke arah Wirolegi sana. Belum sampai Wirolegi, sebelah kiri itu ada aliran sungai yang luas, sungai apa kali maupun taala alam, diambillah sumber air dari disedot dengan mesin, kita naikkan ke tandon tersebut, bawa ke mahat. Begitu dimasukkan ke tandon lantai 2 atau lantai 3 di atas, belum selesai kita keluar dari areal bangunan tersebut yang di situ berkumpulnya para tamu undangan peserta daurah, air pun sudah habis. Nah, sehingga ada masa-masa kekosongan yang harus kita butuh waktu untuk mengisi kembali. Itu riskannya di situ. Kendala besar di situ. Demikian Ustaz Saiful.
0: Nah, tadi sudah disampaikan bahwa daurah pertama dan terakhir gitu Ustaz ya. Setelahnya itu di bawah naungan daurah Asy-Syariah begitu Ustaz.
1: Baik. Olalah, ada juga daurah yang ada di Ngawi beberapa kali. Itu mungkin apakah ada rangkaian dengan daurah yang nasional pertama yang kita adakan di Jember ataukah berdiri sendiri.
0: Iya. Nah. Tadi disebutkan bahwa di daurah pertama ini ada krisis air Ustaz. Nah. Selain krisis air tadi, ketika musim penghujan juga mengalami kendala Ustaz. Seperti kendala. Apa kendala itu Ustaz?
1: Kendala ini yang lebih ekstrim. Ketika musim penghujan itu semua apa media tampung dalam hari ini apa septic tank yang ada itu penuh. Sehingga semua kamar mandi WC tidak bisa dipakai. 8 kamar mandi misalnya atau WC ya, itu kan paralel itu 1-8 misalnya, itu tidak boleh salah satu dari kamar itu dipakai. Kalau pakai akan mengganggu yang lain, akan berpindah ke yang lain. Sehingga dibuat ketentuan mau tidak mau kita harus menyelesaikan hajah kita itu ke sungai. Ini perlu disampaikan bahwa sungai ini sesuatu yang pengalaman kami tersendiri. Awal muawal, asal muasal, kita mau tidak mau harus ke sungai dengan hati yang berat. Dengan hati yang berat, tidak sesuai dengan apa nurani kita, kebiasaan kita hidup di pondok, namun kita mau tidak mau harus menuju sungai. Demikian mungkin. Baik. Kendalanya musim hujan ini semua WC-nya enggak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai, dan sudah ditetapkan setiap tahunnya itu ketika musim hujan ada kerja bakti bersama. Santri semua dihasuk untuk bekerja bakti itu mengambil kotoran yang ada di bak penampungan itu secara manual. Ketika itu mungkin pondok belum mampu untuk mengadakan penyewaan mesin sedot mobil misalnya, seperti di masa-masa sekarang ini. Ketika itu sudah pekerjaan biasa kita lakukan. Teman-teman mungkin yang dengar, mungkin dari teman-teman kami dahulu, itu mungkin merasakan itu mengambil dengan cara manual, pakai skop, ember, kemudian dibuang di tempat penampungan yang sudah digali atau dengan cara-cara yang lain. Itu dilakukan di malam hari supaya sepi dan tidak dilihat oleh lingkungan. Demikian mungkin.
0: Taib, itu tadi ya, lika-liku perjuangan dakwah di tengah krisis air ya. Sedang mengadakan daurah nasional, ketika datang musim hujan juga ada cobaannya.
1: Nah,
0: begitu.
1: Taib, demikian.
0: Sebelum kita lanjutkan, ya kami sapa kembali pendengar kita yang mungkin masih mendengarkan. Ini sudah pukul 9:05. Bagi yang mau menyampaikan salamnya, kami ulangi kembali, bisa menuliskan nama dan asal daerahnya langsung ke nomor radio Minhajul Azhar 089-83x598x. Kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahad dari Bondowoso. Salam semangat untuk pembawa acara dan narasumber Ustaz Abdurrahman Biak hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah masih semangat. Serta seluruh asatidz hafizukumullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga, memberkahi dan meneguhkan ma'had Minhajul Azhar. Amin ya rabbal alamin. Beserta seluruh pengurusnya, asatidah dan para penuntut ilmunya tentunya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kesehatan, keikhlasan, kekuatan dan keberkahan dalam dakwah di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Semoga Allah mudahkan setiap langkah dalam menyebarkan ilmu yang bermanfaat, menjadikan seluruh amal sebagai pemberat timbangan kebaikan di yaumil qiyamah, di hari kiamat, serta memberi memberikan taufik dan hidayah kepada kaum muslimin agar semakin mencintai ilmu syar'i, para ahlus sunnah, dan istiqomah di atas jalan yang lurus hingga akhir hayat. Tak lupa, semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan kepada semua atau seluruh pihak yang mendukung dakwah ini. Semoga Allah mengumpulkan kita di surganya,
1: amin,
0: tanpa
1: hisab
0: dan tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Taib, ini nampaknya sudah lewat dari jam 9 Ustaz ya.
1: Naam.
0: Sebelum kita tutup Ustaz.
1: Ya. Naam.
0: Tadi segmen yang keempat yaitu mulai dari tahun 2002. Saya ulangi. Barangkali tadi saya sebut tahun 2022. Tahun 2002 ya para pendengar, sampai dengan tahun 2023. Tepatnya di tahun 2003 terlaksananya daurah pertama di Ma'had. Nah. Dari seluruh fase tadi Ustaz, dari tahun kita katakan tahun 1988 tadi Ustaz ya, sampai tahun 2003 tadi.
1: Nah.
0: Menurut Ustaz, apa pelajaran utama yang ingin disampaikan ke para pendengar kita malam hari ini, terutama untuk bagi para penuntut ilmu yang sedang menuntut ilmu saat ini Ustaz?
1: Nah. Mungkin dari beberapa penuturan, penjelasan berkaitan dengan dakwah, perjalanan dakwah salafi di Kota Jember mulai dari tahun sebelum tahun 90-an, tadi disebutkan 1988 walaupun itu masih sekedar istilah yang dikenal, sampai tahun 2003. Pelajaran yang bisa diambil dari fase-fase ini yang mungkin bisa kami sampaikan kepada para santri, yaitu mungkin harapannya mereka mau mengambil teladan dan pelajaran yang baik. Fa'tabiru ya ulil albab, dari pengalaman orang tua-orang tua kita, mereka yang merintis, berjuang, bersabar untuk kelangsungan dakwah sampai hasil yang dirasakan oleh mereka, anak-anak santri sekarang kita, berbagai bentuk kemudahan yang Allah berikan berbeda dengan apa yang

0: merintis dakwah ini, bersabar di atasnya, berjuang, saling bahu-membahu bertahun, sampai apa yang mereka rasakan sekarang ini, berbagai kemudahan. Nah, harapannya mereka tetap bisa terus bersemangat untuk belajar, menuntut ilmu di usia-usia yang memang usia yang harusan mereka untuk menuntut ilmu, maka mereka lebih fokus, lebih bersemangat di dalam menuntut ilmu, yang nanti dengan itu mereka menanamkan cita-cita mereka untuk melanjutkan estafet dakwah di masa-masa depannya, masa ke depan. Dakwah salafiyah tidak boleh terputus. Dakwah salafiyah tidak boleh berhenti. Kelanjutan estafet diteruskan oleh generasi-generasi sekarang ini, para santri sekarang ini, yang harapannya mereka tetap terus bisa membekali diri mereka dengan apa? Dengan ilmu, ilmu dan amal, belajar dan terus belajar sampai masa yang Allah takdirkan untuk mereka untuk bisa terjun ke dunia dakwah. Demikian mungkin Ustaz Saiful.
1: Naam. Naam. Itu tadi pelajaran utama atau yang pelajaran penting yang bisa kita ambil dari fase yang sudah dijabarkan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Sebelum kami lanjutkan ke segmen berikutnya, bagi para pendengar yang masih mengikuti acara malam hari ini, bisa melihat di channel Telegram Radio Minhajul Athar. Di situ sudah ditayangkan visual gambaran tentang kondisi mahat kita di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin bagi para pendengar yang mendengarkan melalui radio juga bisa melihat visual yang ditayangkan di channel Telegram channel Telegram Radio Minhajul Athar. Ya, itu sedikit gambaran visual tentang kondisi mahat kita yang dulu. Taib, di bagian berikutnya ini, Stad.
0: Nah,
1: kita akan masuk ke fase yang menurut cerita nanti akan Ustaz akan menjelaskan, yang jauh lebih berat ini ujiannya. Soal tanah wakaf yang diminta kembali, kemudian dan yang lain-lainnya, Ustaz, pindah-pindah lokasi, mencari lokasi baru dan seterusnya. Mungkin bisa diberikan sedikit bocoran kepada pendengar tentang apa yang akan kita bahas nanti di bagian kedua ini, Ustaz.
0: Bagian kedua nanti di waktu mendatang.
1: Naam, Ustaz. Ini
0: bukan di malam ini.
1: Bukan di malam ini, para pendengar.
0: Namanya bocoran.
1: Iya, ya. Ya, kita kasihkan bocoran dulu
0: supaya mereka bisa mencatat waktu kapan di sesi kedua akan diadakan. Ya?
1: Naam, Ustaz.
0: Nah. Ya. Demikian mungkin untuk sesi kedua direncanakan berkaitan dengan beberapa kejadian momen yang ini pun merupakan bagian dari sejarah, yaitu apa, ada usaha dari pihak ahli waris tentunya, setelah yang memberikan wakif di sini, pemberikan tanah wakaf itu telah meninggal, anak ahli warisnya, anak-anak keturunan mereka inilah yang berusaha untuk nanti mengambil wakaf kembali, yang sebagaimana sebagian sudah mengetahuinya. Untuk selengkapnya insyaallah nanti akan kita jelaskan berdasarkan data-data yang ada, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang memang terlibat langsung dengan kejadian ini. Demikian.
1: Taib, itu sedikit spoilernya. Seperti apa gambaran yang akan dijabarkan oleh narasumber kita pada bagian yang kedua. Tentunya para pendengar tunggu informasi yang akan kami sampaikan secara resmi melalui channel Radio Minhajul Athar. Taib, Ustaz, tidak terasa sudah 1 jam 14 menit kita berbincang dengan yang bertemakan perjuangan Ma'had Minhajul Athar, sejarah perjuangan Ma'had Minhajul Athar. Taib, ini mungkin segmen tadi segmen penutup kita pada malam hari ini di bagian pertama sejarah perjuangan Ma'had Minhajul Athar. Sebelum kami tutup, kami ingin membacakan kembali salam sapa dari para pendengar kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Daki Jember ingin menyampaikan harapan saya bahwa semoga pondok kita terutama asal

0: asatidah untuk tidak lelah mendidik generasi-generasi berikutnya. Karena kita pasti akan meninggal, maka sebelum kita meninggalkan dunia ini, kita harus tinggalkan sesuatu untuk generasi berikutnya. Sekian, terima kasih, jazakumullah khairan, wa antum jazakumullah khairan. Luar biasa. Ini salam dari Abu Dzaki di Jember. Salam berikutnya, bismillah, dari Abu Amru Abdul Latif Kajoran, Magelang. Kirim salam-salam untuk Asatidah Al-Fudhala di MMA Jember. Semoga Allah selalu menjaga mereka semua, hafizukumullah jami'an. Dan juga salam untuk ikhwan yang ada di Jogja dan Magelang. Juga untuk Abu Hanif Pontianak, jazakumullah khairan. Taib, kita bacakan satu lagi. Ini dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikhair Ustaz Saiful dan Ustaz Abdurrahman Biak. Alhamdulillah bikhair. Insyaallah Ustaz Abdurrahman Biak sangat ingat dengan ana saat ana awal ziarah ke Jember, ya Ustaz. Alhamdulillah ana Abu Ubay Aceh. Ini dari pendengar kita dari Aceh nih, Ustaz.
1: Oh, naam. Ingat ana.
0: Nah. Ana Abu Ubay Aceh di Cirebon sedang menyimak bersama Ananda Ubay, masya Allah, dengan putranya. Nah. Mohon doanya Ustaz, dan semua
1: Allah
0: pendengar radio RMA. Semoga kota Cirebon juga bisa membangun dakwah tarbiyah salafiyah. Semoga kesabaran kita dijalani membuahkan hasil juga seperti Mahat Minhajul Azhar. Luar biasa Ustaz.
1: Nah.
0: Ya. Demikian mungkin sudah sepertinya sudah lewat dari waktu yang telah kita tentukan. Taib, para pendengar setia Radio Minhajul Athar rahimakumullah, alhamdulillah, bagian pertama dari sejarah perjuangan Mahat Minhajul Athar, dari lembaran sejarah perjuangan Mahat Minhajul Athar inilah kita simak pada malam hari ini. Namun tahukah antum semuanya, apa yang kita dengar malam ini barulah awal dari sebuah perjalanan panjang. Di balik kokohnya bangunan Ma'had yang kita lihat hari ini, ada satu fase krusial, ya, sebuah titik balik yang penuh dengan ujian berat, ya, dan keputusan besar yang hampir mengubah jalannya sejarah Ma'had ini. Apa sebenarnya peristiwa besar yang sempat menguji keteguhan para perintis kala itu, dan bagaimana potongan Allah datang di saat-saat paling kritis saat itu? Semua jawaban penuh ibrah tersebut akan kita bahas bersama narasumber kita Ustaz Abdurrahman Biak, khusus pada sesi kedua pada pertemuan berikutnya. Jadi pastikan antum tidak melewatkan kelanjutan kisah perjuangan ini. Jazakumullah khairan atas kebersamaan antum di sesi pertama malam hari ini. Saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Abdurrahman Biak, narasumber kami, atas ilmu dan kisah yang menginspirasi malam hari ini. Mewakili seluruh tim kreatif Radio Minhajul Athar dan pemateri kita Abdurrahman Biak, mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Kami juga sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dalam penjemputan nama dan yang lainnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Ya, para pendengar setia Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi siaran ulang rekaman Al-Birri Sejarah Ma'had Minhajul Athar Jember pertemuan pertama. Dan sebagaimana yang sudah sempat kami janjikan, insyaallah taala kita akan membacakan beberapa pesan yang belum tersampaikan atau belum dibacakan di pertemuan yang lalu. Di sini ada dari Abu Umar Medan. Beliau menyampaikan pesan, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abu Umar Medan, salam untuk Ustaz narasumber dan penyiar serta segenap asatidah pengajar di Ma'had. Dan tentunya salam juga untuk semua ikhwah pendengar radio saat ini dimanapun antum berada. Semoga Allah jaga Ma'had kita ini, dan semoga Allah istiqomahkan kita di jalan al-haq. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Kemudian juga dari Ustaz Abdul Rahman Padang. Beliau menyampaikan pesan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam hangat untuk Ustaz Abdul Rahman Biak dan juga Ustaz Saifullah Lombok, hafizakumullah. Ya, semoga beliau berdua mendengar acara kita di malam hari ini beserta juga seluruh keluarga besar Radio Minhajul Athar Jember, hafizakumullah, yang selalu setia menemani para pendengar dimanapun berada. Ya, Masya Allah, jazakumullah khairan atas siaran yang selalu menghadirkan suasana hangat, bermanfaat, dan kita semua sebagai para pendengar dapat mendengarkan proses masuknya dakwah salafiyah ke kota Jember dan dibangun ma'had as-salafi di Jember. Semoga Allah senantiasa menjaga ma'had Minhajul Athar Jember dan senantiasa menghasilkan serta menumbuhkan estafet-estafet dakwah di negara Indonesia ini. Amin Allahumma amin. Jazakumullah khairan Ustaz Adhran Biya dan Ustaz Saiful atas siaran yang sangat bermanfaat ini. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga dari hamba Allah atau dari Abu Adam Bandung. Nah, beliau menyampaikan pesan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afan Ustaz, mau kirim salam khusus buat Mas Yoyon Kuningan. Titip salam juga dan salam kenal untuk Ustaz Abdurrahman Biak dan Ustaz Saifullah. Tak lupa ana juga ingin menyampaikan salam untuk semua pendengar Radio Minhajul Athar Jember. Semoga kita semua istiqomah di atas manhaj salaf sampai kematian menjemput kita. Kemudian juga ada dari Ustadz Salim Riau. Beliau menyampaikan pesan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim dari Taluk Kuantan. Titip salam untuk Ustadz Abdul Rahman Biak dan Ustadz Saiful. Semoga ini semua menjadi penyemangat bagi para santri. Amin Allahumma amin. Kemudian juga dari dari Ustadz Abdul Wahid di Sorong. Beliau menyampaikan pesan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titip salam semangat bagi narasumber kita yaitu Al-Ustadz Abdul Rahman Biak dan juga untuk MC Ustadz Saiful Lombok serta tim Radio Minhajul Athar dan Asatidah Ma'had Minhajul Athar Jember, hafizahumullahu jami'an min kulli su'in wa makruh. Semoga Allah beri balasan pahala yang besar bagi beliau semua yang berpartisipasi baik yang langsung maupun tidak langsung di dalam proses berjalannya atau di dalam proses perjalanan berdirinya ma'had serta aktivitas dakwah di Jember khususnya dan di Indonesia secara umum. Semoga kita semua senantiasa diberi keistiqomahan di atas al-haq. Amin. Kokoh dalam berpegang dengan prinsip salaf berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah di masa badai fitnah yang terus berkecamuk. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Naam, itu beberapa pesan yang mungkin Mas belum dibacakan di pertemuan yang lalu. Apabila masih ada yang belum dibacakan oleh kami di sini, maka kami berharap kepada pemilik pesan untuk bisa memberikan ping pesan kepada kami agar pesan tersebut berada di atas sehingga kami bisa membacakannya. Apabila kami tidak bisa membacakannya di saat ini, mungkin antum bisa mengirimkannya lagi di pertemuan kedua di malam Senin besok insyaallah ta'ala ya. Jangan lupa ikuti terus acara-acara Radio Minhajul Athar yang semoga yang semuanya insyaallah ta'ala mengandung manfaat dan faedah. Insyaallah ta'ala di malam minggu besok ada acara Bincang Islam hari ini yang bertemakan fikih bersuci dan sholat. Maka bagi antum yang memiliki pertanyaan-pertanyaan ataupun memiliki kejanggalan dari diri antum terkait permasalahan bersuci, toharoh dan sholat, maka semoga saja apa yang antum alami, apa yang antum ingin tanyakan ada di acara Bincang Islam hari ini. Ya, insyaallah besok bersama Ustaz Abu Amr Ahmad Alfian hafizahullahu ta'ala. Kemudian juga di malam besoknya, malam Senin insyaallah ta'ala, kembali Albiri bagian kedua sejarah Ma'had Minhajul Athar Jember. Jadi yang bagi antum yang belum mendapati bagian pertama atau terlambat, maka jangan sampai terlambat lagi di pertemuan yang kedua besok ya. Para pendengar setia Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Ya, mungkin itu siaran kita di malam hari ini, siaran ulang rekaman Albiri Sejarah Ma'had Minhajul Athar yang pertama. Semoga apa yang telah kita dengarkan bersama tidak berhenti sebagai sebuah kisah belaka, akan tapi itu menjadi pengingat bahwasannya setiap amal besar selalu berawal dari niat yang ikhlas, kesabaran dalam menghadapi berbagai ujian, dan semangat untuk terus memberikan manfaat untuk umat. Bagi kita semua, semoga episode ini semakin menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan berbagai macam manfaat dari adanya dakwah salafiyah di negara Indonesia ini. Kami mengajak sahabat dan pemirsa studio Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar, untuk terus mendukung program-program dakwah yang bermanfaat dengan menyimak siaran-siaran kami dan juga membagikannya secara luas kepada sanak famili, kepada keluarga, dan juga kepada sahabat dekat, serta mendoakan kami agar terus bisa menyediakan serta mengadakan acara-acara dan juga mengistiqomahkan kita semua agar terus bisa berbagi faedah dengan Anda. Terima kasih kepada kebersamaan para pendengar setia Radio Minhajul Athar di kesempatan kali ini. Insyaallah ta'ala kita akan kembali berjumpa di episode-episode yang lebih baik di hari-hari berikutnya. Saya Abdul Aziz selaku host acara siaran ulang Albiri Sejarah Ma'had Minhajul Athar Jember yang pertama, mengucapkan salam dan pamit undur diri. Kami akhiri majlis kita di malam hari ini dengan ucapan kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.